Oleh ke ukhila tanah kuliah kanaka Karwasan ha humanakam piwa sita tam piwa kut asinip karakta Aki de programa árbol de la vida Shila tanah kuliah kanaka Cepa chansa diosana munasiya panna Diosana kuya pesya panna Naira kataruk sarant anyane Ukawaha hicha hawa kicha wisampi sarantas kekinyane